0: Bining mantai tu sabuti rong lo, tu sabuti rong ni mantai ni di di bayi mana yang lo pernah tu. Atau sahkan bayi yang rong sah. Pok sahkan bayi kini kini dong bayi air iban sahkan lagi. Mana pok pun sah tu. Pok sana ni bayi borok lagi naik puno aku bono lagi di bayi. Atau tu borok ni cukup di bayi. Sari tu mana yang lo pernah tu. Ini sering tadi tong di ai ban korang asal lo kiri woi asal pe bone pokno borno jora di woi tong ani asal pe ye pong tong lo kiri ni tang kai kai pasa tang lo kai ke kai nak na ya kai ke ni tang ya kari tang bo ko soli ni yang tang ka tang kai ni bo asal mo tong ni bagai baju kan, itu baca ada takaran sana itu, borong gaji wos hebat kajian, hebat kajian mana ya Allah, abu sabu tirono parteri doh baca, keborong, borong sabu naji naik sabu naik naik, wah abu sabu tiri borong pada kerja, biang kamek ya biang kamek ya, hebat kajian naik katero kamek ya abu baca, abu keborong.
1: Badong uta. Au takuno belakeino.
0: A tu saputi rong nei pong parda. Ni sabon boro yak.
1: Ya sege.
0: Ma bu pate parda ti ku chutte bormo tsuna mi. Betai go nukra go bak sangma sang sa tu saputi tong i kono te. Ab ma bu kanon nai ni sogei. Akala yan.
1: Abono abono. Aw, ma takuno belakino hambai ya fawat ini, heh, jara rok bukiri ke? Aw aw, belakino hambai.
0: Apa serok? Betul. Korang ambil ke rok pusia? Woi, ani, anu je pusia, abu korkese nangguang, ni yang mampet.
1: Aw aw, belakino hambai takuno. Ulni jara woi, hai no hai kerumpi nai, ya fawat ini jara kiri ke? Hai ni korang ni pandan ni fajing kosong matanai sini, belakino hambai.
0: Belakang
1: hamba. Aw, ojo rawo, jeng hayuni korang ni pergi ngoh tanah ni nang nai, tapi yang ke, aw sini jora suno dagarai tengah hayuni korang ni pergi ngoh.

wadu namu imano se wadu nabo pohori imano koma pohano abani bagi jini buta putiro jespano kolo kutu kawi tangtu haitano buma bupani bumani abuti lang sani kun kai mania jengtam ni bagi mal mataro togro wagro piba jengolowo bongi bongi pono mana ni bagi sistem sana ni bagi sistem kayu kesini bisa putih wabu hanyo jengtam ni bagi

0: chini gas kaka kuma ma hai matam de singapo chini buma bu kha bu su no ham ta abu ta bu khem ka ta je pro sung kai ja ke sung bu samana no apro chini bu sana sung ham ta ko apro de sung wan ngai chini buma bu kha se kham bu ngai hai di ba hai di ba ngai ta bu sung buma bu kha ni kok na yang ge tong ma ni Tiada sengkang buma buka ni kok kena ya bro. Ani buma buka seng busuk jalan nanti tong. Apa tu sengkang buk semen kelak. Ya bro sengkang jadi canggu. Seng bus sama ni canggah nung. Sini busa sini kok kena ya ni canggu. Sini buka wo jalan ni canggah nung. Apa tu sengwan canggah nung. Aji buma buka ni kok nak kena ya bro. Sini buma buka tong. Oma hai nung nai hei. Apa tu sengwan canggah nung.
1: Hei
0: dia bye.
1: Aw.
0: อ่ะเดี๋ยวไปอืมๆอ่ะอัปนี่ก็ไปเนาะที่นี่ที่นี่ชาก็ทําจักมานี่เสริมมากใครมาที่นี่ก็ทําที่นี่ที่นี่บ่มาบ่ค่ะคือได้สิแก่ที่นี่แก่ค่ะก็ทํามาให้มาตรงไกลอัปต่อนอกที่เจ้าเป็นมันออกไปแก่จะทําให้ระบบก็ทําให้กําลังไปแก่บุญภาจริงๆขนาดที่ว่าลงไป
1: Hello. Hello.
2: Grano as I say, Ogo, Joy, Jango Joy, Noimas, Bogo to you, Bowie Samuel Bono, Kuriwa to you, Kalame, Abokari Pushoi, Grano Mutui, Kishiwa toi, Buma, Pushoi, Bussuk, Tunya Tanaki, Pushoi to Ask I to Tanish, eh? Torka Loka and Gakai, Kasha Kasha Bussa Kokanaya. I cock my young guy, abo, bini, bo, buma bufani, papa, adio. The buma bufani cock my ya, cog nori, yang, my buma bufano, kashakasha, kanamani, kashakasha, buma bufano, busu bufon, yakasha zakai. The abo, bo, abo bini, bo, papa, rudu, adio. A buma bufa, the busano busuka, my yama. Jadi perlu pusi ui Maya, Maya nangai pusi cuma no kari saya kai bori ribai bo, busano bunga busa Maya nangong, busano kari busu no wasu no Maya nang, kai a busa bunga busa buti ke pusi tu ka tori tu ka apa no wan tu na nangok pusi pusi na nangok, bo bo ini busa buti ini ada bo buti ke busano Maya nang, apa no bunga busa no wan tu na nangok. Ma babu mo di sa ano maya nang ito. Ang tag busa no sa rito nyo, kanito nyo, an ma babu sa rito na kanito na. Abo no wan na nang. Nga abo no wan su yang nga kanyo, abo saya wo kalayi ka. Ka ayang tinyo, buma bupa no, oso ko su yang kang bo, burisyo burang kang bo, kang mani yago lo pa no. Busa butoy, buma bupa no, Nanya ni nango, sama sama musung, kamu neng nang musung, neng tak tam kanya ni, kamu rok kanya musung, neng kanya tong sidi, neng tu kabla, neng tu ya puru sa dorok, kos kafe neng no pusi tu ka, neng tu tak no no sari mang kabla, tabu no rok, kanya tana no asu wika sidi, nai dunia wok parok busuk tong ba, asu buka ka hamba ya kena, ampe yang nani nang sa, busa butu ikikai. Ngayang tinyo, wan tu na nanggo, ukawo maya doya tong na nanggo,

0: ngasih siri bonang sam sar nai. Bonang sam khai nai. Abu kita wan sungai ni nang ta.
1: Oh.
0: Besar hitab eh. Jadi tunggu teraya abu kita sung sar jangan ta. Jadi cakap kangen tu, buma kabur mui ni ni samu kayu samun ka.
1: Abu no.
0: Awak itu si nama sung tu sabu siri koi kabi abla he riba. Kabi ke bong ni, u siri siri tunggu abu tu bong ni kap mani. Je abek bunuh ni je abunu pun gusiman kanu kata ko. Okay abunu tetapi kaca kau jemu semua sini buma buri sih buka buri sih kaca bu. Jara boyos tu angda. Bung thari bani yak dorse kau jemu. Je perlu soli yang gua perlu ke sabuti rong ni thani no tak mu yak pari tong kaca bu tau.
1: Aw.
0: Kaca kau jemu kung logo nu gua buma mana buri sih buram kanu tak ko. Baru besar ni, tapi kisah pun kongan ini naik apa itu semua dah. Ang kongan ini naik, mana ini naik macam apa sih? Mana sini, jadi tu satu gulia. Bumi bunyi pur dependable lah pur. Bunyi pur tu depend mak lah jom. Apa pun nasem, baru deh, no, baru deh saru, ma babu apa sih tu? Tomiman kan ke? Mana sak no ya perikat pun tuhane.
1: Abu na.
0: Asal pogrok saya woi, asal jid karya woi, maka agam apa pun jadi tu ni cuma le angin ni yang ni sah sah ya. Hamzun yang sah sah ya.
1: Angin
0: tong ni cuma angin, abu tu tong ni cuma le.
1: Kau
0: hai rok ni ya, woi, yang nukung gua. Jepur tu ngoli ya, gua apa tu yang hamzun hamzun ni bayle tu tong ni yang serungan orang ni. Serai pun ni, yang subah sabar ni bayle ke tong ni mana kerja buat sah lewat. Jabu baca baca nukung lewat penyuk tak gua. Beri sih panu buat bunyak ni saya gua. Saya cuma songi hanya kuat sokat tunggu. Saya cuma tunggu. Apa itu?
1: Abu na.
0: Kita apa yang itu angkat sih naik besar betul gua mabu sih naik.
1: Abu na.
0: Abu saya cuma ke songi sari songi tungka. Abu na sih mas cepat naik. Bini sana musang ni lewat mas tung naik jorah gua. Kita abu rumah tak gua. Baru asal banyak abu rumi. Mani buka ayuruk ka awang buka bamani usimani anu kicale nasi bu.
1: Abana.
0: Ekanu baru asir bad buru nahe diba madam.
1: Omo
0: asuk daik to utu gya tako. Seng to ani sak sak ni ani betapa tin bagi to kleble. Ani awu babu ke abon ke ad daik to. Ani daik to ni fataru diba poke.
1: Abana.
0: Babu ni daik to ni bisingono. Abun bagi ni seng. So basically, kita nak buat yang nugu. Jepur buku rosu kaji juga, madam. Do. Apur bo, bini buma moriom ni bagi tak ko. Bini buma meri ni bagi bo balai wansuka. Bo to, orang tani kaca buma. Ekorn bo, bini bagi kaca boron pusong ni bagi kaca. Awas tak layak lah, madam. Bo apur rosu tunggu kaca kok kaman tu. Ama, u awak sendiri sahaja lah tu, mana yang korupta, sahaja johon no, kita dua kali mana cakap, johon, nombor kita naik jalan mana, mana, boh, apa sendiri cakap mana, boh, ini, banai buma, boh, sunai buma ni bagai bawaan suku mana korupta, abah sendiri, balai ke serunggang itu ngaro, kapan bagai ceng, jepur panu, sini, jepur nungceng, sini, ama bapun ni, amo. Kalai tadi, tamu kaya abang kisah sen kelalaian. Abang tahu yang pergi ke mana?
1: Belakina hamba.
0: Orang pasal yang.
1: Aku tu kok rey, tak kuno bela kena hambai, tapi yang ke ani korang bela kena murid-murid ke thangsa ke hini shawo, tek koroksu tu takuk tu tengok borok tu kuno piaba ya favo jora kiri ka, nenele. Hello. Hai kebo, je perorok baksa baksa kani korang kena wimen ya fia ba baksa baksa ingke ani korang ya merok je ya sakit tunggu ya fawo jorak kerja kong tuk tuite kering liat tamu hingke sini kong tuk bo kisisa jengzal te sini ani korang bo kisisa technical issue muri muri ung tunggu hingke jeng kong tuk ni fashion ot halai liat te sini panda bo kisisa kena toge hayung nai awan bisingo jeng thalaiana rachapung ni phajingo thalai siwana rachapung ni bisin tei chintini ni pandano orono mothagre layana

Yang ke selapa babun di bidi bidi lesa kaisa zonoko sini kelas sama.

Hatel bele kan bayadok tamohno bayadori sidino oklasayo. Nanti tolong leh sigari toksan aja.

0: tuni syaya puma bufani. Jini ojereng mani si mani. Tawa ngorokok syaitong mani. Tawak neng bo orokok dupai kalanyan bagi fana syaitok fana tongkana. Ba neng kanawi fana tongkana. Hai kaba kumun samungurok fana neng klai tongkana. Kumun samungurok fana neng gedalai klai tongkana. Obo ni yafang. Obo bebak no. Jini ama babu sung noro mani. Kebuni bama kering mano, kebuni babu kering mano. Hai pano, korok saya lano je garjen engai tiduli fainai. Bata panangka, bibi panangka. Hai kaba moi kakak kaki, jetha jeti. Oba hai panangka norok no tidul nai. Je tidul nai borok no maapa. Jeng borok no no borok mara nai. Borok no hamzak mung mara nai. Seng sarutai besuk le tong nai. O hamzak mung pir nani. Obo jeng painya ni nangya. Rang bai painya nangya. Kok thaisya kok kejang sakan oce ni ama babu o umorang zak tongi tongai rok. Borong ni thani rangsa risak bo sanya, sakotok mui kotok bo sanya. Borong ni jeng kok kejang bai no hamzak mungurui. Kak kejang rei tonai mano. Padi hani hai nai ni kok dugo sabutong. Hello.
1: Hello.
0: Saya malaya tam jening ka. Belaike deramung nugzagi tongkha haina hai katal khei khulogoi se manai firish nai a chini o kok tuk jora jora wo angai manawa ba hai kok kri machine ni kok rokno chung tamani sane bisingota mangi tongkha abone bagai phari han hai kring lai nai le wan sabo tam sana musung jagai kok tuk bai kring nai tongkha hello
2: hello
0: Dipur kaham taku? Hello?
2: Dipur kaham.
0: Belakina Dipur kaham. Dipur kaham taku khanai da tong?
2: Khanai tong wong
0: bai. Eh, shabong ka boronin ka shagara di dao.
2: Yang kurasi, bina pani ni.
0: Bina pani ni na? Oh, jirayna gana bina pani.
2: Jirayna ni.
0: Ao, shabong ka taku kibu mong shagara di.
2: Oh, hana mong kai bishas.
0: Bishas? Belai kelam sogo tak ku bishas nono. Sagara dikhay da, seng salai tamoni bese botong sana mutong.
2: Maitan mutong ting kapan da sini yang aku asik sale ya da sekai pu dro.
0: Dini kai dini nuan suk mung panda. Dini nuan suk mung panda wo jeng je man mani, jini je tong mani, jini je tabuk jora, mafa, taku buku. Sini samung humu oborok nono jeng belai ke manmani oboni jeng obono jeng dam rena nangu hone shalai tongta he di ba
2: nangmang ko ma bai
0: da sagra di
2: bai bun bai dam rena nangu am ba bono go mai mong ta rena nang ta bai ge abo nangmani ko ki bai
0: ham bai
2: ge ham bai bai ko
0: Da da, belai ke hambai kereng mani, bagai kenai tong ni cini panda. Aw, awo no cini je tong mani, kiri hingga to kiri. Je kiri rok ngang kai belai ke tong renam sungsaku. Buma fana kiri hingga, bufa fana kiri hingga. Ba taku buku, busapa nongka. Kiri hingga kebo tong namu sungsaku. O tong nai rok ngang kebo, tong pano asik bo tam lekhai kia, tam lengka. Kasihan itu one show ya. Kasihan itu ini brok no kak sang mara nane hamzak mara nani. Abo tamu hai musung zagi hai. Jeng hamzak mara nani brok no kasik nani nangya. Hamzak mara hai nene jo segredi asik no painai asik no hamzak mung painai asik no hamzak mung kotorong nai. Jeng kasihan cini ama babu no hamzak kangkai cini hamzak mung cini bukani pai tangan abah ya. Jeng ama babu no asik no hamzak mung borom Mani mung, renani, tapi cini tak hubuk jatuh nono. Tapi cini ojora kaham. Abu lay tengah tadi paygalak. Abu ni bagai, dini kena kali amai hanya woi. Jepuru mano, afuru no jeng. Jatuh bai no, hamzak mung pir nani. Abu si nak kuk mani kok kay. Nai nai nai hanya kuk tu kok sabutom. Hello. Korang kanai si mana lihat tamu bo kanai mahin ka sound kaisa noise abaj kanasi wo kokre